Salam sebagai penjara dan sebagainya, ini sudah disampaikan nasional di pasar itu. Itu